0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster. Cute time dulu
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care, story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
9: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
9: Tis, Tisa.
3: I call you later. Bye.
8: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
9: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
9: Sama-sama.
3: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
8: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi
12: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
11: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
14: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
14: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana, udah minum air putih belum pagi hari ini? Memang ya, sekarang itu debu makin banyak, bikin mudah, bikin apa, panas juga makin menyengat. Jadi mudah banget dehidrasi. Jangan lupa minum air putih, sahabat suara, buat kamu yang lagi di jalan. Itu harus biasain bawa air mineral, tumbler gitu, biar badannya gak kurangan cairan, biar makin semangat terus gitu ya. Yeah, kayak saya pagi-pagi udah batuk, udah serak suaranya, ah harus minum banyak air putih lagi kayaknya nih. Kita awali seperti biasa ya, yeah, kita buka di 0811 9933 901. Silakan bergabung yang mau request dengerin lagu-lagu favoritnya, boleh di edisi hari Jumat kali ini. Kita temenin kamu sampai nanti jam 11.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Di Neska lagi. Indonesia. Mobil yang Indonesia di Korea isiannya Sarasvati Arito Pramono featuring siapa ini? Naif
1: Dedi Dukun.
0: Wah, bukan. Naif.
1: Oh, Naif ya.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya iya.
0: Yang terhormat.
1: Iya. Kawan naif.
0: Kawan naif, kawa banget.
1: Pagi hari ini sama suara kita buka dengan hari Jumat ya.
0: Betul sekali, alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih buat yang sudah dengerin kita setiap harinya. Kita menemani kamu setiap pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Masih ya kamu gak nelpon-nelpon kita?
1: Iya, yes, betul sekali ya. Mau telpon boleh sahabat suara di 0811-993-3901.
0: Boleh banget, silahkan ngobrol-ngobrol. Kamu mau request lagu apa, silahkan.
1: Ditunggu loh ya.
0: Ditunggu loh, ditunggu banget malah.
1: Mana nih niat baik?
0: Mah, hasil baik.
1: Ih, rada keluar nih Bang Cep.
0: Sahabat suara, buat kamu yang tinggal di sekitaran Mantuwil, ini ada berita bahwa warga Pulau Bromo, Kelurahan Mantuwil, Banjarmasin mengeluhkan kondisi turunan curam jembatan Bromo yang kerap memicu kecelakaan. Menurut keterangan warga, sudah banyak pengendara yang menjadi korban. Ada yang mengalami patah tulang, ada pula kendaraan yang rusak parah akibat terjatuh. Kondisi semakin berbahaya saat hujan karena permukaan jalan licin.
1: Oh, ditambah jadi, itu ya.
0: Jembatan gantung sepanjang 100 meter di atas Sungai Martapura ini memiliki desain unik berputar menyerupai roller coaster. Dari arah luar, jalur berputar tersebut langsung mengarah ke Pulau Bromo.
1: Dari dulu nih jadi emang perhatian warga ya.
0: Iya.
1: Apalagi kan banyak warga yang di jembatan Bromo tuh diam, maksudnya nantian di nongkrong di jembatan
0: nongkrong, itu. Nongkrong, benar-benar ada yang main kelayangan.
1: Iya.
0: Di bawahnya ada tempat kumpul-kumpul juga, gitu kan. Kamu pernah ke situ?
1: Pernah.
0: Oh iya, bagus lah.
1: Bagus, pas sunset.
0: Maksudnya, ya nggak sunsetnya dapat ya. Jembatan udah pasti ini ya, udah pasti bagus lah.
1: Gitu.
0: Kan jadi watermark juga kan di situ. Aku belum sempat tuh ke situ.
1: Apalagi kan jembatan apa gantung ya?
0: Jembatan gantung,
1: terus sungai itu Banjarmasin banget lah.
0: Tapi emang curam ya.
1: Turunannya. Yang turunannya itu curam. Dan dipakai untuk kendaraan juga kan, lalu lalang kan.
0: Pulau jadi, Bromo itu apa?
1: Apa?
0: Pulau Bromo itu ada apa? Ada pemukiman warga juga.
1: Pulau sama Bromo.
0: Bagus. Jadi ke jauh, harus sejauh-jauh ke Malang. Ke situ aja.
1: Cabangnya bukan di sini.
0: Cabang. Bromo 2.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di pagi hari ini di hari Jumat yang cerah.
1: Betul sekali, tanggal 7 ya. 8.
0: Teman 8. Kok cepat kan Mei kan, udah satu minggu aja tuh.
1: Iya, April maka umas seminggu atau sebulan.
0: Terima kasih ya Mbak Emma ya.
1: Mbak Emma, terima kasih Mbak, ya Allah.
0: Sehat-sehat selalu Mbak Emma.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin. Al-Fatihah.
0: Jadi Al-Fatihah di antara kita jadinya. Katanya Mbak Emma nih kayak mau kurban nih.
1: Oh iya, semalam mau upload sapi.
0: Iya, makanya aku lihat, makanya mau kurban nih katanya.
1: Beternak sapi. Aku ada lagi kepikiran beternak sapi.
0: Wah, susah ada kalau ternak sapi. Apa susah?
1: Karena tahu ya.
0: Melihat Irfan Hakim sih pindah susah.
1: Melihat Irfan. Iya sih, tapi kan inget. Mungkin beda kali ya, sapi yang 1M sama sapi yang biasa.
0: Perawatannya kali ya.
1: Perawatannya mungkin ya. Ini kan lebih ini, lebih perhatian aja.
0: Tiap hari, hampir tiap hari biniku nonton Irfan Hakim.
1: Oh iya?
0: Bagus nih Irfan Hakim. Lagi kan Irfan Hakim apa namanya ngajarin yang kan mau kurban. Dia beli kemarin sapi yang M.
1: Iya, sapi M-M-an. Ini sapi limousin.
0: Iya. Limousin. Ini yang terbaik kita Pak. Terus dombanya juga. Dombanya ini ternyata nggak dibeli Ram. Tapi kata abangnya itu, ini pernah ditawar sama pengusaha di Kalsel 1M Pak. Domba.
1: Bang.
0: Siapa coba ya?
1: Siapa? Kira-kira pengusaha Kalsel.
0: Iya.
1: 1M.
0: Iya.
1: Kita.
0: Iya, bujur.
1: Kita udah nggak ada pada.
0: Tapi kan pada ya Ram.
1: Iya, santai aja
0: lah Ram.
1: Berapa? Menawar, ngarannya menawar boleh lo. 1M ya? Kata kau Pak, ya sudah kan jadi syukur. Syukur, kamu diihakan Pak. Sakit juga kepala.
0: Jadikan duitnya pulang.
1: Jadikan duitnya pulang.
0: Iya.
1: Okay. Domba 1M.
0: Domba yang bagus iya. Domba apa ya? Domba asli dari mana kayak gitu?
1: Bulunya sutra.
0: King Coil.
1: Bah. Per. Ini apa aja? Apa dombanya beda karena apa? Sound the ship.
0: Itu orangnya ampunnya aja rela.
1: Dek.
0: Dek. Gitu. Pan lagi ada itu kalau apa kayak kebun binatang dulu ya.
1: Iya, punya aviary, gonol.
0: Anak lagi kamu itu Ram.
1: Anda kok bisa aviary kayak itu?
0: Iya lah Ram.
1: Cuma rumahnya masih subsidi. Habis tanah.
0: Di komplek.
1: Di komplek pulang.
0: Komplek subsidi, ikam terlalu baharat.
1: Iya.
0: Di nyinyiri tetangga berada.
1: Mas Jar, ini bujur rumah ulu nih kosong. Ini lu kontrakan mas saya kan ikasan burung juga pang ya.
0: Iya.
1: Oh lu kira anu. Rumah orang jadi kan sarang walet. Orang mau kan kontrakan ikasan apakah?
0: Ikasan didiami aja lah. Oke, dapat suara. Kita lanjut lagi ya setelah ini di Gobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Yes, kita kali ini di Ngobras, sahabat suara ya, menemani kamu.
0: Kita kali ini ngobrolin apa, Mau?
5: Ngobrolin tentang tipe-tipe tetangga yang ada di perumahan kita.
1: Gitu. Wih, kenapa tiba-tiba ngomongin tetangga nih?
5: Aku ingat beberapa hari yang lalu kalian tuh bahas tipe-tipe tetangga. Jadi aku pikir kayak, menarik nih buat dibahas.
1: Oke.
5: Soalnya
0: pertanyaannya,
5: kan pertanyaannya itu adalah ada cerita nggak yang paling absurd atau lucu yang nggak bisa kalian lupain tentang tetangga gitu. Cerita yang unik.
1: Pengalaman bertetangga ya. Oke.
0: Nah, seru nih. Sobat suara ya. Pengalaman lucu atau absurd gara-gara tetangga yang nggak bisa kamu lupain apa? Kasih tahu di 0811 993301 di Instagram di iswara.com.